0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: RRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: It's 1% of them. This is Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar. Yes, rockstar, akhirnya balik lagi di GMHR hari ini. Dan tentunya senang banget setiap hari dari Senin sampai Jumat bisa ketemu lo semua rockstar, bisa nyapa-nyapa, bisa sharing-sharing, kita juga bisa ngobrol-ngobrol tentang sebuah topik yang emang selalu kita bawakan gitu ya. Dan ngomongin tentang hari ini, bagaimana rencana hari ini rockstar? Udahkah disusun dengan rapi? Atau mungkin belum disusun sama sekali, atau lo tipenya adalah orang yang ya udah semua rencana akan gue lakukan, yang penting ya udah bisa terjadi gitu. Maksudnya kayak ya udah sebagai orang yang siap dengan segala apapun perubahan yang ada, atau emang udah terplotting, terencana gitu. Kalau gue sendiri rockstar adalah tipe orang yang benar-benar udah terencana, tapi bisa juga berubah. Maksudnya okay, di hari ini gue udah nge-planning akan kesini, kesini, kesini gitu. Udah rencana untuk keliling-keliling, tapi tiba-tiba emang karena kalau kita emang ada banyak kerjaan dan mengharuskan untuk keliling, itu pastinya, apa namanya ya, itu pastinya akan ada molor di waktu gitu. Mungkin ya, karena waktunya mungkin belum kita bisa kontrol dengan baik, ya hasilnya agak molor-molor ke event atau acara kedua. Jadi emang itu ada perubahan sedikit. Jadi yaudah kita izin ke teman-teman atau mungkin siapapun yang emang harus kita temukan gitu. Tapi udah izinnya harus jauh-jauh hari. Mungkin maksudnya 2 jam atau sejam sebelum kita emang telat, kita udah infoin rockstar. Itu merupakan salah satu bentuk profesionalitas menurut gue sendiri ya. Dan ngomongin tentang kegiatan hari ini, semoga selalu dilancarkan rockstar, selalu sesuai dengan rencana lo semua. Kalau semisal masih ada deadline-deadline di minggu ini, segera dikerjakanlah. Atau mungkin tidak dikerjakan juga gak apa-apa, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sangat banyak gitu ya. Oke rockstar, gitu aja dulu. So this is, kita buka aja ya. This is GMAL. Good morning happy rockstar with Hariweda and Maria Hills.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
2: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
3: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari antaranews.com. Pemerintah Kota Denpasar meminta sektor pariwisata, destinasi sektor hotel, restoran, kafe, catering untuk menerapkan ekonomi sirkular yang menggabungkan sektor bisnis pariwisata dengan pengolahan sampah limbah berkelanjutan. Kegiatan tersebut merupakan momentum penyamaan persepsi dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan konsep Waste to Worth dengan sistem ekonomi sirkular yang mengedepankan 5R: Rethink, Reduce, Reuse, Recycle, and Recovery. Edi Mulya menegaskan sebagai kota pariwisata berbasis budaya dan pasar tidak hanya tuntut menghadirkan pengalaman wisata yang berkualitas, tetapi juga memastikan pengelolaan destinasi dilakukan secara berkelanjutan. Berita kedua dikutip dari cnnindonesia.com. Menteri Luar Negeri Belgia Maxime Prevot ribut dengan Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sar karena masalah mantri sunat Yahudi yang dituntut atas dugaan sunat ilegal. Dalam pernyataannya di media sosial X, Maxime Prevot menegaskan tuduhan bahwa Belgia mencoba melemahkan kebebasan beragama umat Yahudi merupakan fitnah. Pernyataan Maxime Prevot ini dilontarkan untuk merespon kritik Gideon terhadap Dua Mohel atau ahli sunat Yahudi yang dituntut pidana atas dengan surat ilegal. This is Heri Weda for The Rockin' Life Bali Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, we move to berita public figure. Datang dari siapa, Mar? Gini, okay, ini kita membahas Met Gala kemarin ya.
2: Oh iya, iya.
1: Jadi
2: rame banget.
1: Temanya di tahun ini lo tau kan, Mar, ya? Fashion is art. Nah, jadi salah satu yang menjadi attention paling gede itu adalah Heidi Klum. Klum atau Klum, Mar? Heidi Klum. Jadi pusat perhatian dengan tampil sebagai patung marmer. Nah, jadi seluruh tubuhnya itu dicat abu-abu, terus terinspirasi dari karya seni klasik judulnya Veiled Christ.
2: Oke, terus ada juga
1: kostumnya ini dibuat latex. Dari latex.
2: Yes, dan kolaboratornya, makeup artisnya, special effect-nya itu tuh dari Mike Marino yang nyebut juga kalau misalkan proyek ini adalah proyek yang paling sulit yang pernah dikerjain.
1: Oh, proyek tersulit
2: karena,
1: ya?
2: Karena katanya tuh prosesnya harus kayak 3D scan seluruh tubuhnya Heidi, terus habis itu dia Heidi sendiri juga bilang
1: I look hard,
2: but I'm soft, I can sit, I can eat. Tapi kalau soal ke toilet nggak tahu dia gimana, karena dia bercanda bakal minta bantuan karena The Levin buat buka kostumnya kan. Tapi memang gue setuju sih soal Met Gala yang kemarin tuh sangat-sangat luar biasa, di luar ekspektasi, bahkan si Katy Perry juga
1: terus
2: sampai
1: ada
2: jadi meme kan yang kayak ketika teman gue pinjem 100 gitu terus kayak ditutup gitu kan.
1: Terus ada juga yang Kylie Jenner. Yes, itu Kylie Jenner kan yang agak setengah nude itu kan pakaiannya.
2: Kendall enggak sih?
1: Kendall ya itu.
2: Kendall enggak sih?
1: Terus
2: atau mereka
1: keduanya Kendall mirip.
2: Iya, Jenner sister kali ya.
1: Yes.
2: Nah, terus yang ini kan yang dia pakai dress
1: dan ada korsetnya di atas,
2: iya,
1: itu.
2: Yes, yes. Terus dressnya agak setengah kayak one shoulder gitu kan.
1: Yes, yes, betul, betul, betul.
2: Terus yang paling ini juga yang pakai bubble, aduh siapa sih namanya?
1: Itu salah satu yang iconic sih juga.
2: Met Gala bubble dress, coba lupa lagi namanya biar valid ya, Rockstar. Jadi kita Ellen Gu. Itu juga bagus ya. Jadi benar-benar dibikin real, bajunya bisa ngeluarin bubble-bubble.
1: Ada bubble-nya. Gitu. Cuman satu pertanyaan, mesin cara duduknya gimana ya? Apa enggak meletok ya?
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: morning, good music, making your good mood. Hadrock FM Bali Music Lab.
1: Yes, Rockstar, kita masih ada di sini dengan rekomendasi-rekomendasi musik terfavorit buat kamu Rockstar. Dan kali ini kedatangan dari musik R&B Soul Blues Tanah Air. Ini Jordan Susanto bersama band pengiringnya The Soul and Rollers merilis lagu terbaru mereka di 17 April lalu, judulnya Death of Me. Nah, jadi lagu ini menceritakan tentang seseorang yang begitu memikat dan bisa membawa kebahagiaan luar biasa. Namun di sisi lain hubungannya dengannya juga terasa sangat intens hingga terasa bisa menghancurkan dirinya sendiri.
2: Dan sesuai juga dengan musiknya Jordan ini.
1: Yes.
2: Jordan Susanto mah pemain bola. Lagu ini tuh lebih kental dengan kesentuhan soul, rhythm blues, aransemen organik khas era klasik. Dan vokalnya yang juga very smooth dan khas banget. Ya udahlah Rockstar, kita mendingan langsung aja dengerin seperti apakah sih Jordan Susanto ini. This is Jordan Susanto and the Soul and Rollers.
1: Death of Me.

0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Nah, Rockstar, gue tuh baru menyadari ya, tadi ngobrol-ngobrol sama Weda. Kenapa ya hari, kok ada hari Ibu Internasional gitu kan? Dan kami berdua sama-sama make sure bahwa kayaknya kalau yang Desember itu saya ingat kita adalah
2: Hari Ibu Nasional.
1: Hari Ibu Nasional. Tapi 10 Mei ini adalah Hari Ibu Internasional. Dan bahkan akhirnya waktu browsing baru tahu nih Rockstar, yes, kalau ternyata dari Google bilang bahwa emang tanggal 10 Mei ini ditetapkan sebagai Hari Ibu Internasional.
2: Yes.
1: Dipopulerkan oleh Anna Jarvis di Amerika Serikat. Itu tuh di awal abad ke-20 sebagai bentuk penghormatan ke ibunya nih, Weto.
2: Okay.
1: Tapi ternyata Rockstar, perayaan ini dirayakan oleh banyak negara seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, Jepang untuk mengapresiasi